0: dana sultun skela gipi varangda yina
1: dana wokil stamji jobi thongti yina
2: sanjir kendi
3: tongku wochi tawi tobe ni zul nyerngun sarangul pi chelen chiglim chalo kongsu ni jilun tarna salang ni chintu warje chiglim khoyen bab chig che khangpi zosob digsob delang ngal kal kamni nangkob jensu arli rambarli Dena salang ni chintu warje chiglim sachin lamtum zigtin she shimpi zosi khangl thumar ka pi bab chig de imbari
1: ngabi sanjir ta chig tang pe ye ne chla shuti la le pa ne zong thorgang sa kha je yin thong chig shar tang shani parwa Shilugdang saakshiya no cisog jim ninka tagshu nidan si dey. Ma siya doji jya siya denshig shong tigar tambu zo chi. Sichuan shang chin ngawa urg shangriga rangchong ka nzorgiya zong shetun shu ji. Shuti jya nanggala mungni. Gokchina zangsil dang ngisog ngansong ga letun yagpo jibshin. Shug yongni shuti jya denshig shong yu tambu chan yu.
0: Dana sultun shkela jipi varangda yina.
1: Dana, wakil shtamji jobi thongti yina.
2: Sanjir kendi.
3: Zhongku wachi dawi tukbi ni zil. Nyinghi kong, sarangul bi, yuanan shangchin lorngi charangul jonga bang kuur zamba shi bi, ab jodun jim mamchilak sanjir chabchak chongdi ab dechin chora zuwa ni ab jilun ba tarna. Ab dechin warig rangarchung kalji, ab jintil ngangar danlang dang pechi, jongkam. Tansim shtantung ka donchin ab shir tangsib tangni. Harsun chi marg tandil yarchi khuertun kilin zikpa ting. Jongkim khuayunum zikchin chen nechil pa shepa. Yonan chi ekhiya lhomi dolum gachin ting. Zamlan ka simchi nyerdi yekur gamigisab tati. Ab jayung tang ab shangchin yung tang nyamchul shepi. Zirzani tangrib chin ngonjir chi thakchul rangshin chi pejib shung. Ab deshin warg rangshung kilin. Yonan tang sachun. Wajung ab shangchin sim jensim chi tajjiga rajil hrteni ting. Zangsim nyamjig zamlang rangshung khashgani jir dini kiliyin. Dena rangshung kamji gangar dung zhugrung. Tso tsia, spangarjung sajar dung jibin zirdik nyanggiyin. Yang long ur dung chik margargani jisim bi pindan jig nemchuk ding jirtin mayi simnang ka simchi nirdayin.
1: Sankulanji, tangdi sanjir gandhi lintsan si sarsung. Lintsan dag zomjig baan danda dorji dang. Danda dorji dang rinshin so niji namba tsu nyanlam da sinayin. Chishigni mamtata rangrin chanlamji linchan zhantagla sambar gapsishya.
4: Masam sani ngi cundun tongshig yab jantati unug nyakhangti zhurshji tang sharanji shignayang meksunji ninka hachangshi. Mesu arimitsi xena loglam cawa shinuchingi mechun zhonginshi. Nye parta lingi gisirka.
5: Masam sani ngi adotab kakiga kumaga nungna shkhzi shukho nung sama detak dhuwa shimnug tsorayu gara yinara yang detaga ta nyesun ganyan kakshig chik. Yang nyesul rimachi shi na zoshul chenug lukchi detag wachulay mahi na mirkyun zhongju ganyan kakshig nung matzilg detag ngipart juutsum zhugosir.
3: Ngana chetsi ghalang shimbi mesun rimayin. Mirkyun din nam yang maksam sarim zhongshin yu. ངེ་པར་ཏ་ ཡལ་ལན་ཅན་ཅིག་ནེ་ ཆེ་མ་ཡུང་ཁུང་ལ་རིག་ཅབ་དེ་ དམ་མ་ཡུང་ཁུང་ལ་དུག་ཤིན་ན་ ཆེ་ལ་ཐོབ་པ་ནེ་ཆེ་ཤུག་ཏེང་གབ་ཅན་ཨོར་ཅབ་དེ་ཅིག་ཡིན།
6: ལི་དང་ལམ་ཅི་ཆེ་ཤུང་
7: དེ་རང་ཟོམ་པ་ཡེ་ཤུང་
6: དེ་རང་ཟོམ་བི་ཉེ་མོ་
7: ཨ་ལ་དང་ཁ་ལ་རོ་དོ
6: Zomba yermu
7: Zomba yermu

0: ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཡང ཡང སྤྱི བའི རིག རྩལ ལས ཚན ཐི ཞུ ཚ སོ ཤམ ལ ལེན གན ནེ མོ ཐུ ཆེ རྩལ ལས ཚན ཞན པ ནམ སེན ཇོ ན ཤོ མི ཁ རྗེས སན ལོབ ཅོང ཁ ལེ ཆི ལ ལེ གོ ཚུ གུ ཡང ཁ ལེ ཆི སར ཡང ཁ རི ཚོ ཁ སིག ཅུ བེ མི ཟི ཡ ཉིང གོ མེ ཅིང མི ཡུ དེ ལེ ཆོ མི དུ སེ སོ ཤེ ཁྱི གི ཉིང གི ཅི སེ ལ ཁ སུང རྒྱལ མེ ཡང ཀ མ རི རི ནང ལུས པོ རོ ཆ སྲང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: 能够能够
2: Tandil

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི